kamata mutaka kaduna na te kuzada ngala kubanyizi nidang ala zana jazala madaba laraba sefika te mumbaka danida muhammad yezebe semaka abisabelfa samangale na makajalama kana selma kajama chichumfaje anala insi balaraba balaraba da tagamu segashi tajami jidansu setajiri yali abadi jirma humaka maka

Narason krinu iklamita fiskun uskun nuta uwa fellanzi FMA. Kirma safal kalkal. Lokletiya sinna na da sa India sitya walte ishe forest kramandi tamtama nandiya kurnozin ada goye kunin.

0: Iya, buka turun dia nonton ya.
1: Ayo deh. Askernya nanyiro. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikum salam. Da atkinista.
1: Kiliwa sile ndu kila zoli.
2: Muhammad Bukar kila zoli. Mwendari nukuma anama amriela.
1: Muhammad Bukar.
2: Aare.
1: Gwe Bukar tila gwe muktarti.
2: Mwendari
1: agulu. Mwendari uma anama amriela. Ye wanya kirinyan.
2: Malmandiri ya kinyayi.
1: Ya kirima.
2: Daiza ya kuzo korikin zoro. Bin tiket juga kena ada.
1: Engkau apa ni? Penyak kerana?
2: Ia dah, ia malam tak ramai. Ia malam tak air kuasa ada.
3: Kuasa?
2: Ah.
3: Kuasa tu?
2: Ah, kuasa ni kuasa.
3: Kuasa.
2: Kuasa aku.
0: Kuasa.
3: Kuasa. Kuasa.
2: Ah. Ada.
1: Kuasa ni orang bela cina.
2: Ya da zamiya kam gade kore.
1: Yawa zamne.
4: Kam gade nozuna anda.
2: Kare na.
4: Wo kam gade nozuna.
2: Ah yo kam gade. Kan zinde diya gana da.
4: Yele yele.
3: Kan le niro gana da na.
2: Yo.
3: Arka ke na
1: zaptin.
4: Kare shuye.
2: Ka kare kore la suye kuru ve isilan buri kumanje awo ngaya elan diza indi silan samza indi shima kwasha.
1: Yo ashe shabotin. Yo wapanye furo kwenye.
2: Ye da yi. Muhammad Kamsulin Korke.
1: Yawa nya fanjin.
2: Muhammad Kamsulin Korola karinga maro na arman tirina do choto to mutin je shirra nya korkin. Nguduro ya nguduro di ne yisu na de. Nguduro ya nguduro di ne yisu na nda. Ulun je ta motoron.
4: Nguduro ya nguduro di ne.
2: Ah ngudu nguduro ge nya nguduro di ne.
1: Na arman manatu.
4: Nara mana tu kelahiran tertuno?
2: Ah, mana zana tu kemasan cerita sama tu indo kolono.
1: Ya, wah, temuannya bab bulan juna. Bulan tu main hari ni, jor jana.
2: Kamu pun temuannya?
4: Temuannya ni mah?
2: Yo, ngudu roya, ngudu rori main di. Kau arkum tu cerita jadi senario no.
4: Yo.
1: Aiy.
0: Aiy. Arum
4: sah. Jadi so andim bang ngudu di isu zui bang gaya aku tu.
1: Ngudu roya, ngudu rori ni ya no.
4: Ngudoro ringi ngudoro
0: ya yon
4: jib son jimba armara ya sorso de len
1: chira regina a
2: yo aram de tira de len sinadela arin jiri gasro tira de len kulon de jimba ya
0: ari
4: kama ngudoro ya gauzi
2: kama ngudoro ya tira de len jiba
1: achap makala wakai karuri so mwana zende
2: ya wapa
0: naam
2: da inye koro kambi
0: yongida
2: kure au sura ana yendi ndi kondi nazoro sura ana su Maji nata abiso abiso.
0: Furi awo ini so nya zo sana.
2: Ah ndei.
4: Ai shuka ba so kore ni.
0: Ar makalisa.
2: Ah ah. Ade ade igin ka kin yanga na mare.
4: Da ndei aka so gozu ciji.
0: Ah.
2: Zare ne sama ngari kin. Ya furi awo sana ini kana toro kalan binduro so ndin yo.
0: Ah.
1: Nyiro bula zare na de.
2: Kamu belum lihat ya, kemana sih kau zatnya marako?
1: Yang gua yang siapa?
4: Ah, korundu ya so urun zatnya.
2: Kamu zatnya
4: Saudi.
1: Yo kemana? Kemana baru duduk sorop duduk air mana duduk ya zatson?
2: Ah de.
0: Kuri awal ini sila na.
1: Duduk ya sih zatson.
2: Ah.
4: Ah, not in jambo.
1: Zatnya kau ni?
2: Yo dai. Yo, awal sila na India de.
4: Nam.
2: Kwa sawa ndiyo na kwa video kumanda kwa chini yangu wazi yano. Kila au bili na zukuru kwa sababu arumla anguro chini kajimla anguro chini dere. Yo kwenye ndiyo mizuri kuru kajim kamta ma kama kamshiro kajimla kamzo suri mare. Kamle shumfulla e kuinga na suri ndo kuru kero wanda na leji na chia wazi yano.
0: Yo.
1: Airoti.
2: Kajim tu ada ihu restoran awalanum gayernum gayernum pomo ingero ganala kuri inwadi gay. Hawunum kuri turum sama siwa gayernum siwa gay.
1: Kaya war kenapa? Kaya war kenapa? Kira tu
0: kira tu orang kaya. Dia kenyat rena kira tu.
4: Kira tu dia.
1: Kira dia.
2: Nah.
1: Kira dia.
4: Ya
1: kusus. Ya kusus. Ya kusus.
2: Look to the bar, she got out of the Nanga, I can look to the sugar. When he's on the guy, but Jack or a car today.
1: If you have
4: a remark, you can answer the Maracana.
1: Okay.
2: Oh, come on, Jack. Get out with Mohammed Bukan,
1: you're asking, you know. Get out, you know. Get out, you know. Get
2: out, you know.
1: Get out, you know. Ukumana,
0: Corridor, Corudia.
1: Ah, de. Mamre menari humana mamre demi mamre so da kasa dade assalamu alaikum na'am duka da zaude
2: salisu abubakar sabo wana jin
1: salisu abubakar sabo
2: ah
1: nya kirinyen
2: amma wa wura kore ne
1: ah ba kanu ne mai amana mat
2: suro ka sirrinder nuwa gulce ga iya
1: suro
2: kashar nimero nuwa bultu gaya
1: suro kashar nimero nuwa bultu gaya ai manum
2: ah tamoturamdu
1: maze go wande ande wop so nyi da salise kasiru ko jiga arba ya ah kandri sirra de salizo ara da waze ba masa
2: ah gina zoro
0: suro kashar nimero
1: nuwa bultu gaya anu
0: nuwa bultu gaya lem kayu mi gaya
1: le le kayu yero ba masa ai
2: are sauri za suna ba mode kani duniya da yake ni duka sai a hukunce ta riga zuri
1: are
4: shar din alladum kan yi alladum kan yi
1: ai akwa
2: yawa dai hukunce kani zuri.

kila mita fis muskuno da uwa jude ni jemi farisi har mikrantu su tugna rolingen to shafar skam da kunya kawo go shada kunya

0: hawara adi shatima lawan manguno nandiro krazu
1: darasan
2: gala har mi kuntine so da jinalan ne da sawanci da yakin zakin kawo do fly inde tamtama so ada kirno.

0: Gula zoro harami karantu tumangina tamtam pulai ade apanu asuro paraskalam done taman kariya kasuelan daju kwa putu adata ade esana ndia fuyoro konyen na done lenye zol mana ya nandiro kanya ande abunu taman kariya kasuyo nasha ndue andoro bayangu ipotu nandie esana ndia kin awal mia kin indimi alan taman done kenda petri ya kenda odone gasi ya mata kura kura ya buridete ya kunten hata taman done kwa done riali ya sepa dola apanu ade ero rajinan de aye taman kariya kasue na shanduen zola doni ande aboni made sande maspor uskupal deo lar pol uskupal deo araske super au super lar super pol o deo indi super lar araske deo yen ande aboni ada taman kariya kasue na shandue ande robo yen gui loktubar na tubaro lenye zol monai da gota barinyen sau taman kariya kasue na sha gade gade panturo assalamu alaikum
1: wa alaikum salam wa rahmatullah
0: Hoje kan shiro paraskram done taman kariya kasuero.
1: Wala ne taman kariya kasala andera tukezo.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Ngala Umar Habib Goro Gambore wakil karatala dokran.
0: Ngala zoro Umar Habib Gambore nyakrinyen taman kariya kasue na shanguro ndo Gambore da aye.
1: Eh wala taman sefai gana halena ma.
0: Naam ade.
1: Ke fara ki kuma ra gana zoro corona.
0: Naam, ade ade.
1: Ade ke fara kuma ra kiyar uware.
0: Naam.
1: Kine ra dubal.
0: Naam.
1: Auguran na dubal ne an tafi.
0: Naam.
1: Ayo ke fara dubal la corona du indiyar inja ke na makwa.
0: Amma kuma dubal a gana la su corona, ade.
1: Ya su corona yo ko sai fa da ne ki kuma Jepang guru nyewa awura na dupin din ya tin kuma dupin din.
0: Ade yar araka.
1: Ade ayo se fara ne kuma Jepang guru ku ware.
0: Aw
1: shi bura na dumen tulon ayar je ware kuma men tulon na wanda.
0: Ade.
1: Kana tira do corona. Ayo da ka sun da tambara da iska ka sun buwa ne ya da kuma da ne ka a wata kitana yuyen ma. Di corona kemarau si kemarau gua awal hari saya kemarau kampun zonela piu piu doh mah.
0: Ayo kampun zonela piu piu do.
1: Awal kemar saya zana kemar dua dia kembok kemar terjun.
0: Nam azungna.
1: Ada kampun zonela piu ama kemarau deh nalar bulin gay awal tak saya tu ya. Zonela ni awal saderin.
0: Nam.
1: Ayo awak cakap lah, kemarau wajib tu ada banyak. Tak ada negara bukan ni yang jin cuma. Yo kurungkalo ada kemarau sih pun ada banyak yang susu.
0: Nam.
1: Yo kuruman yang susu itu mesti cuma angkalo pun ada negara yang susu. Angkalo cuma ada yang arah ke arah ni ada mana yang susu rumah rasa lagi.
0: Ada itu mas. Tidak duku tu.
1: Amaku. Yo amaku angkalo kuruman pun ada negara bukan yang ayer jin cium. Ya, cuma ada negara bukan yang orang kurupa ya pun ada yang susu cuma.
0: Na
1: amma ta mangana muku filosofa
0: ade
1: ayo kuruman arma ne kuma ra san kura da dukan amma kuma ra waina sunana biya ciwo wande
0: na
1: arme ma da
0: yo
1: kurucin kafa da ade kuma ran goshin kafa ne sun tawa ma har naira dukan da yar tudure
0: ade
1: ta ta kura ade naira a duya kin yar ciwo
0: na
1: amma zamar marin kuma kisa sa kurare ne radio ya
0: doya ka zamar marin
1: a ta kare ne radio ka dinyaru
0: na'am
1: amma kurupa ya cin ka fara ne ro ka fara da yar ruwa su ji a wala kara ga na mai zu ayo kurupa mara cin ka fara ne ro kuma ra da jin kuri a rike ga yan nama idiya su ga a ne radio kan
0: na'am arin daran gambore da wannan
1: Kapun dia gambar ya teman dia kemarin cinta panggil lah mari nyerok salut juga nama individu saya nerat bukan.
0: Nam.
1: Nama apa mah kado hari tadi kira mah allah nama student dari Yartul.
0: Yartul, ade.
1: Yo, semua di sini saya awal pura nerat dunia udah di kemarin dia tuan dokter mah nerat dunia dunia uang.
0: Yar uang semua tu.
1: Ade, dunia yar uang.
0: Nam.
1: Yo, pura kemarin puri nzari kemarin. Korea, I think kita mungkin lah mahari. Ia ni orang nama saya Nera Dupan.
0: Nah, semua lah hamba obia.
1: Lama baca nama Zari.
0: Dupan.
1: Nama baru, walau nama Nera Yerkulu Sare. amma sai mun dai kuma har da hamma sai ta mangana rungwan gala sai da mar kare to sai rayar din shi suna wala su don biyar wani rakadi
0: na'am amma lam guba ma shi ma na riwa wallahi
1: a lam guba
0: kam duno ga naro
1: a sai da boya shi ma na sadin no
0: na'am
1: a yo corona ta da wanke da riska kuma har shi fulawa har a corona shi ne ra du shi ke ro shi to ne ra du shi
0: Naam.
1: Ya kun ba da yaro a da tarawa a ku ya ja shi cikin da karna su ci yayin a wannan jira na da jira su
0: jire
1: ai ko sai ya ja ga
0: na'am
1: a yo kurman da yi a na san da ne kuma a ta ta da ta ku san da ya da jata
0: na'am
1: ta ku san da ya da jata
0: na'am
1: kiru a ngaji masare har kire a place da shi yayi kidna ma har yar tulu
0: ngaji masare na'am
1: ngaji masare wa kukure yambe ngai ka inda tika kafin sa ta wajen da yambe
0: a de
1: amma ngai ra ma yar ruwa ne wace za ka don karkara ya kwa da dai sai ku
0: na'am
1: ko kuda masare yambe
0: a
1: shi kuda masare har kuma ro shi a tare yanzu da shi ne ra yar ku
0: na
1: yar din to sai ku ji ne nan gala suri da tara
0: a de
1: amma ku kuma rungo da dai sai a samu wanda fa ta fara da mare ta kare rungo yare yara yar arakin tun
0: a de
1: shi ku ruma nan gaje mare shi yar arakin tun amma shago na wanda
2: da rason
1: yar tulo
0: na
1: da talian da su faje ta yare kuma rubi mai kogware shi fadde na yar arakin tun
0: na'am
1: amma a gondin mare shi naira 2000 naira 2000
0: a de
1: doga da naira yar kun ta ci
0: na'am
1: amma shakare sun da salaji mare shi maro a citadel a mare 2000 naira mai amma corona a mare naira 2000
0: na'am
1: yana da fatima done a tsangar ma kai ku farje na da wai ga ya da shi
0: in kila zoro in yaro askarin yana a umar habib nguro gambore yan ye lokto agonum ande abonum kurade ma taman kareya kasue taji nasha doni kambore ande roben kumaro daji harami karuntu bule ada krinye isha daji paras kram doni taman kareya kasue da konya konya